Dua comebacknya Syahrini ya, tidak hanya membawakan lagu Kau Yang Utama ya, tapi tadi baru saja kita dengar bersama lagu Aku Tak Biasa. Asik banget ya lagunya teman berdua, pagi-pagi dengerin lagu Syahrini pasti terasa cetar membahana ya. Semoga teman berdua bisa merasa terhibur dengan lagu Syahrini untuk di sepatah pagi ini bersama berdua dari Mulabo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Ada Dava teman berdua hingga pukul 9 pagi nanti menemani aktivitas pagi kamu dengan beragam musik dan juga informasi yang Dava kutip dari laman rri.co.id. Baik teman Pro 2 di manapun berada, terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 Mulabo teman terbaik kamu untuk edisi hari Senin ya. Senin tanggal 5 Oktober 2026 ya, masih awal bulan Oktober untuk tahun 2026 ini teman Pro 2. Jadi semangatnya masih menyala-nyala ya kalau awal bulan, tapi di akhir tahun kan posisinya teman Pro 2. Dan next nanti kita masuk 2 bulan lagi ya teman Pro 2 di tahun 2026 ini ya. Semoga banyak keajaiban mungkin ya, banyak perubahan dalam hidup ya di 2 bulan terakhir ini gitu ya. Pastinya everyone make perfect ya. Setiap orang itu pingin berubah untuk jadi lebih baik lagi atau lebih sempurna lagi nih teman Pro 2. Mungkin gak dalam hal karir aja, mungkin dalam personality ya, yang mungkin dalam diri seseorang itu pingin apa ya, pingin mungkin ibadahnya lebih meningkat gitu ya di akhir tahun dan juga di awal tahun depan gitu ya teman Pro 2 ya. Pastinya make better ya, buat lebih baik lagi ya hidup kita gitu teman Pro 2. Pastinya diawali di pagi hari, enggak ya. Mungkin benar juga gitu kan, karena semangat itu kan datang di awal pagi gitu. Ketika kita bersemangat di pagi hari, pastinya sepanjang hari kita bakal bersemangat gitu. Tapi kalau misalkan waktu pagi aja kita melempem ya, bahasanya ya, enggak bersemangat gitu teman Pro 2, pastinya sepanjang hari kita juga enggak, you have to the list ya, kamu enggak punya list apapun gitu dalam hidup kamu, yang target-target ya, yang apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan gitu ya teman Pro 2. Itu jadi kamu gak terpicu ya, gak terpacu ya, maksudnya gak terpacu untuk you want to do something ya, kamu ingin melakukan sesuatu untuk di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Oke, semoga hari ini lebih baik dari kemarin, dan semoga capaian hari ini tuh lebih good ya, lebih bagus ya teman Pro 2. Pastinya tetap bersemangat ya teman Pro 2 untuk di pagi ini, walaupun cuacanya agak-agak gelap ya kan, agak-agak mau hujan ya atau agak mendung ya teman Pro 2 untuk di pagi ini. Tapi semangat kamu dalam beraktivitas number one ya, tetap semangat 45 sambil mendengarkan siaran Pro 2 RRI Mulabo, karena Dava akan terus menemani ruang dengar kamu dengan beragam musik dan juga informasi tentunya untuk di sesi Pro 2 pada selamat pagi teman Pro 2. Baik teman Pro 2, stay tune terus di sepatah pagi ini, kita lanjut dengerin lagu Swadika, lagu Lisa, dan juga ada lagu terpesona BCL dan Just Flow, ada Ariana Grande dengan Like I Do teman Pro 2, dan serta lagu-lagu hits lainnya siap menghibur kamu atau juga menemani pagi kamu di sesi Pro 2 pada selamat pagi teman Pro 2.

0: Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon. Sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau nggak mau di-ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Duh, RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nomor 2 ada kotak dengan lawan kita, lawan virus hoax gitu ya. Baik teman berdua, semoga lagu-lagu yang dapat pilih untuk menemani pagi kamu untuk edisi hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 ya, memberi semangat ya untuk kamu teman berdua. Dan hari ini kita juga peringati HUT TNI ya, ke yang keberapa nih teman berdua, dapat coba cek dulu informasinya ya, biar nanti enggak salah sebut ya kan, HUT yang keberapa gitu, tanggal 5 ya. Dapat ingat banget ya, tanggal 5 HUT TNI ya, karena ada teman Dapat juga sebenarnya sih yang berulang tahun ya hari ini teman pro 2, katanya ulang tahunnya itu sama teman pro 2 sama HUT TNI ya, rayakan HUT ke-81 TNI. Ada 4 ucapan untuk prajurit Indonesia ya teman pro 2. Wow, keren ya. Ada HUT ke-81 TNI 2026. Ini dia tema dan link download logo resminya teman pro 2. Berarti hari ini HUT TNI ke-81 ya. Selamat kepada para TNI ya teman pro 2 ya. Semoga semakin jaya tentunya ya, sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Baik teman pro 2, kali ini Dava mau hadirkan informasi kesehatan terkait terapi air putih ya teman pro 2, manfaat dan risiko yang perlu diperhatikan. Minum air putih yang merupakan salah satu cara sederhana untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi ya. Udah minum belum nih teman pro 2? Jangan pagi-pagi langsung ngopi ya kan. Dava ada minuman nih, minuman air mineral ya untuk di pagi ini untuk tubuh tetap terhidrasi ya, biar tetap semangat gitu on airnya ya, tetap asupan airnya tetap tercukupi gitu walaupun belum sarapan pagi ya. Ntar lagi setelah on air nanti Dava mau ngopi dulu nih teman pro 2, yang mau ngopi bareng Dava boleh ya, tapi bayar masing-masing. Nah selain memenuhi kebutuhan cairan teman pro 2, konsumsi air putih ya dalam jumlah yang tepat juga berperan penting dalam membantu berbagai fungsi tubuh yang mulai dari pencernaan hingga menjaga suhu tubuh. Namun kebiasaan minum air putih dalam jumlah berlebihan ya, terutama dalam waktu singkat, justru dapat membahayakan kesehatan nih ya. Yang namanya berlebihan itu kan gak bagus ya teman pro 2 ya, jadi secukupnya aja ya. Karena itu terapi air putih perlu dilakukan secara bijak dan tidak berlebih-lebihan. Oke, nah dilansir dari Ala Dokter, air putih memiliki sejumlah fungsi penting bagi tubuh seperti membantu melancarkan pencernaan, mengendalikan suhu tubuh, serta mendukung proses metabolisme dan fungsi ginjal. Secara umum, kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Angka sekitar 2 liter atau 8 gelas per hari kerap digunakan sebagai gambaran umum. Tetapi kebutuhan sebenarnya dapat dipengaruhi oleh usia, aktivitas fisik, ya, kondisi lingkungan, serta kondisi kesehatan seseorang. Nah, mengenal terapi air putih umumnya dilakukan dengan minum air setelah bangun tidur ketika perut masih kosong ya teman pro 2. Kebiasaan tersebut dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan dan memenuhi kebutuhan cairan setelah tubuh tidak mendapatkan asupan selama tidur ya. Nah, dalam praktiknya terapi air putih dilakukan dengan mengonsumsi air secara bertahap pada pagi hari. Beberapa panduan menyarankan penggunaan air bersuhu normal atau hangat dan menghindari air yang terlalu dingin ya teman pro 2. Air dapat ya diminum menggunakan gelas berukuran sekitar 160 ml ya, sebanyak 4 hingga 5 gelas per 5 gelas pada pagi hari ya. Setelah minum, seseorang dianjurkan menunggu sekitar 45 menit ya sebelum sarapan. Meski demikian, tidak semua aturan dalam terapi air putih memiliki bukti ilmiah yang kuat ya teman pro 2. Yang lebih penting adalah memastikan kebutuhan cairan tubuh terpenuhi tanpa memaksakan diri minum dalam jumlah berlebihan. Nah, pada awal menjalani kebiasaan minum lebih banyak air ya, seseorang mungkin akan lebih sering buang air kecil ya. Hal tersebut merupakan respon tubuh dalam membuang kelebihan cairan. Selain membantu mencegah dehidrasi, asupan cairan yang cukup juga mendukung fungsi
fungsi berbagai organ tubuh. Nah, waspadai resiko minum air berlebih ya. Di balik manfaatnya, konsumsi air putih secara berlebihan juga memiliki resiko. Ginjal berperan ya mengatur keseimbangan cairan tubuh dan membuang kelebihan air melalui urin. Jika air dikonsumsi terlalu banyak dalam waktu singkat, kemampuan ginjal dalam mengeluarkan cairan dapat terlampaui ya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kadar natrium dalam darah turun terlalu rendah atau yang dikenal sebagai hiponatremia. Ya, dalam kondisi berat, gangguan tersebut dapat menyebabkan keracunan air atau intoksikasi air. Gejalanya dapat berupa mual, muntah, sakit kepala, kram atau kaku otot, hingga gangguan kesadaran dan kejang. Ya, pada kasus yang parah, pembengkakan otak ya dapat terjadi dan berpotensi menyebabkan koma. Karena itu, minum air putih sebaiknya dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, ya, bukan dengan memaksakan jumlah tertentu dalam waktu singkat. Ya, kepada kapan tubuh membutuhkan lebih banyak air, kebutuhan cairan ya dapat meningkat dalam kondisi tertentu. Salah satunya ketika seseorang mengalami aktivitas fisik yang berat atau berada di lingkungan yang dengan suhu tinggi ya, beberapa kondisi yang membutuhkan perhatian terhadap asupan cairan antara lain kehamilan dan menyusui ya. Kebutuhan cairan ibu dapat meningkat setelah kehamilan dan masa menyusui. Asupan cairan yang cukup ya membantu menjaga kondisi tubuh dan mendukung kebutuhan fisiologi selama periode tersebut. Nah, berolahraga ya, aktivitas fisik ya menyebabkan tubuh kehilangan cairan melalui keringat. Oleh karena itu, asupan cairan perlu disesuaikan sebelum, selama, dan setelah berolahraga. Untuk olahraga yang berlangsung lama atau dilakukan dengan intensitas tinggi, penggantian elektrolit juga dapat menjadi pertimbangan karena sejumlah elektrolit ikut hilang melalui keringat. Nah, berada di lingkungan panas ya, cuaca atau lingkungan dengan suhu tinggi dapat meningkatkan produksi keringat. Jika cairan yang hilang tidak diganti, tubuh berisiko mengalami dehidrasi, teman berdua. Mengalami muntah, diare atau demam ya, muntah, diare dan demam dapat menyebabkan tubuh kehilangan lebih banyak cairan. Dalam kondisi tersebut ya, kebutuhan cairan perlu diperhatikan untuk membantu mencegah dehidrasi ya. Orang dengan infeksi saluran kemih atau kondisi tertentu yang berkaitan dengan batu saluran kemih ya juga terkadang dianjurkan meningkatkan asupan cairan. Namun kebutuhan setiap orang berbeda dan sebaiknya mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Sebaiknya orang yang mengalami penyakit ginjal, gagal jantung atau gangguan hati tertentu mungkin justru perlu membatasi asupan cairan ya. Karena itu pasien dengan kondisi tersebut sebaiknya berkonsultasi ya dengan dokter mengenai jumlah cairan yang aman, teman produa. Dan jangan memaksakan minum air ya. Memenuhi kebutuhan cairan memang penting, tetapi bukan berarti semakin banyak air yang diminum akan semakin baik ya bagi tubuh. Salah satu tanda yang dapat digunakan sebagai gambaran sederhana ya mengenai status dehidrasi adalah warna urin ya. Urin yang berwarna kuning pekat dapat menjadi tanda seseorang membutuhkan lebih banyak cairan. Meski warna urin juga dapat dipengaruhi oleh makanan, obat, dan kondisi kesehatan, sebaiknya urin yang sangat jernih ya secara terus-menerus, terutama disertai kebiasaan minum air dalam jumlah besar, dapat menjadi tanda bahwa asupan cairan mungkin terlalu banyak. Ya, pada akhirnya, kebutuhan air setiap orang berbeda, minumlah secara teratur sesuai rasa haus, aktivitas, kondisi lingkungan, dan kondisi kesehatan. Terapi air putih tidak perlu dilakukan secara berlebihan karena keseimbangan cairan tubuh ya sama pentingnya dengan mencegah kekurangan cairan, teman produa. Alright, thank you so much ya teman produa, semoga informasinya bermanfaat ya, terutama untuk Dava, untuk teman produa di sepatah pagi ini yang sudah tetap setia bersama Produa RRI Melabu di sesi Produa Sepada. Selamat pagi teman produa bersama Dava yang bertugas hingga berakhir nanti pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk informasi waktu di studio pukul 7.34 menit ya, untuk teman produa yang lagi di jalan raya, yang lagi crowded banget nih ya di seputar kota Melabu. Ini cuaca mendung ya Fandi ya. Mendung ya. Oke, mendung gak berarti hujan ya teman produa. Pokoknya tetap semangat terus dalam beraktivitas. Semoga segala apapun aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya rabbal alamin.

0: Sebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.
1: Sepatu baru ya? Keren juga tuh.
2: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
2: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
2: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
2: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
1: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Teman terbaik kamu 90,3 FM dengan Dua Lipa training session over ya, masa trainingnya udah berakhir ya teman pro 2. Semoga lagunya bisa menghibur kamu untuk di kesempatan pagi hari ini di sesi pro 2 sepada. Selamat pagi teman pro 2. Dapat masih punya informasi kesehatan ya terkait dengan lemon kasturi kayak vitamin C, dan ini manfaatnya bagi tubuh kita nih teman pro 2. Lemon kasturi atau yang dikenal juga sebagai jeruk kasturi merupakan salah satu jenis buah citrus yang banyak dimanfaatkan sebagai pelengkap makanan dan minuman. Buah berukuran kecil ini memiliki aroma khas serta rasa asam yang menyegarkan ya teman pro 2. Di balik rasanya tersebut, lemon kasturi mengandung sejumlah nutrisi yang dapat mendukung kesehatan tubuh apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Salah satu kandungan utama lemon kasturi adalah vitamin C ya teman pro 2. Nah, nutrisi ini memiliki peran penting ya dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh sekaligus membantu pembentukan kolagen yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kulit dan jaringan tubuh. Selain vitamin C, lemon kasturi juga mengandung senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan. Antioksidan berperan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Konsumsi buah citrus seperti lemon kasturi juga dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi non-heme, yaitu zat besi yang berasal dari makanan nabati. Mengonsumsi sumber vitamin C bersamaan dengan makanan yang mengandung zat besi dapat membantu tubuh menyerap mineral tersebut dengan lebih baik. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, lemon kasturi ya kerap dicampurkan ke dalam air, teh, makanan maupun berbagai jenis minuman. Selain memberikan rasa segar, menambahkan perasan lemon kasturi ke dalam air ya dapat membuat seseorang lebih tertarik untuk minum ya, sehingga membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Ya, meski memiliki sejumlah manfaat, konsumsi lemon kasturi tetap perlu dilakukan secara wajar ya. Kandungan asamnya dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada lambung pada sebagian orang ya. Selain itu, paparan makanan atau minuman yang sangat asam secara terlalu sering ya dapat berkontribusi terhadap erosi enamel gigi ya. Karena itu lemon kasturi sebaiknya dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan seimbang, bukan sebagai pengganti obat maupun terapi untuk mengatasi penyakit tertentu teman pro 2. Dengan konsumsi yang tepat, lemon kasturi ya dapat menjadi salah satu pilihan buah untuk ya menambah asupan vitamin C sekaligus memperkaya variasi makanan dan minuman sehari-hari teman pro 2. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tune in terus ya bersama Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu di Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman pro 2 bersama Deva yang bertugas hingga pukul 9 pagi nanti ya. Sementara untuk informasi waktu di studio tepat pukul 8 lewat 4 menit ya, melintasi pukul 9 untuk di pagi ini. Tetap semangat, Deva ucapkan dari studio, semoga apapun aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Tetap selalu berhati-hati dan juga waspada di jalan raya, patuhi lalu lintas, kurangi kecepatannya. Semoga tiba sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
4: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
3: Apa tuh?
4: Cek kesehatan.
3: Hah? Aku kan gak sakit.
4: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
3: Kode?
4: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
3: Wah, serem juga ya.
4: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
3: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
4: Nah, itu baru keren.
3: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: is it gonna be?
1: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
2: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
1: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
2: Ya, sedih kali dengernya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
1: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
2: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
1: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
2: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Teman terbaik kamu ada Bad Angel, lagu dari Nyalisa. Teman Produa, lagu ini juga mengakhiri jumpa dengan bersama Depa yang bertugas untuk edisi hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Tetap semangat terus, Depa ucapkan semoga apapun aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Depa pamit, see you.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baik teman perdua, kita kembali hadir dengan informasi terkini dalam Rus dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Korem 012 Tuku Umar melaksanakan upacara yang dipusatkan di lapangan Tuku Umar. Upacara ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 TNI di wilayah Aceh Barat. Sejumlah personel TNI bersama unsur terkait turut mengikuti jalannya upacara. Untuk mengetahui lebih lengkap bagaimana pelaksanaan upacara dan suasana di lokasi, kita langsung terhubung dengan rekan Arif Chief Jalul yang sudah berada di lapangan. Rekan Arif, bagaimana situasi dan pelaksanaan upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Tuku Umar Pelabuh? Kita dengarkan laporan selengkapnya. Halo?
1: Halo?
0: Baik, laporannya.
1: Baik, ini dari Korem 012 Tuku Umar Pelabuh melaksanakan upacara HUT ke-81 untuk kegiatan upacara berlangsung dengan tertib, dan juga dari untuk Kopinda Barat Selatan juga hadir dari di lapangan Tuku Umar Mulabu, dan juga dari Bupati Nagan Raya Tuku Jakun Naga juga hadir di pada kegiatan Bupati Sayu TNI yang saat ini sedang lakukan kegiatan upacara telah selesai dilakukan dan saat ini melakukan foto bersama dari unsur Kopinda dari Barat Selatan Aceh. Dan kegiatan upacara tersebut Danrem 012 Tuku Umar Kolonel Infantri Indarto membacakan amanat Panglima TNI, dan juga dalam kegiatan tersebut juga dari unsur Forkopimda dari Barat Selatan Aceh juga hadir di kegiatan upacara HUT TNI ke-81 ini, dan juga banyak masyarakat yang antusias melihat langsung pada kegiatan momen upacara pada HUT TNI. Dan juga dari kegiatan nanti akan dilaksanakan UMKM, dan juga masyarakat bisa dapat datang langsung dari pada dihadirkan sekitar 30 UMKM di pada kegiatan pada usai kegiatan upacara nanti. Dan juga saat ini masyarakat juga antusias melihat langsung ke kegiatan upacara di lapangan Tuku Umar Mulabuh. Baik, rekan kami dari Mulabuh, Arif Zalul, laporkan.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih teman berdua. Welcome back di Senin pagi 5 Oktober 2026. Masih awal bulan nih. Buat yang dari tadi nih sudah on the way, yang lagi siap-siap kerja, kuliah, sekolah, atau nih bahkan yang masih mager di kasur, ayo nih pelan-pelan move on nih dari weekend. Tapi tenang nih, Senin pagi kali ini gak perlu dibikin serius-serius amat. Apalagi nih tadi malam hujan dan pagi ini langit sudah kembali cerah. Udara terasa nih lebih fresh ya, cocok banget nih buat mulai hari dengan mood yang baru. Nah, daripada Senin dimulai dengan keluhan, aduh Senin lagi, mending kita ganti dengan okay, Senin kita gas. Tapi bakal temannya nih teman berdua dengan musik-musik pilihan, informasi dan obrolan ringan yang bikin perjalanan menuju siang jadi lebih seru. Buat yang lagi di jalan nih tetap fokus dan hati-hati di perjalanan. Buat yang lagi kerja, semoga nih urusannya lancar. Dan buat yang masih ngantuk, kopinya jangan lupa diminum. Pokoknya jangan biarkan nih mood Senin menguasai kamu, kita yang kuasai Senin. Oke, tetap stay tune di Peruang Labu 90.3 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara. Itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya. Melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Malam Perdua, makasih banyak nih masih tetap stay tune bersama Perdua Melabo 9.3 FM, teman terbaik kamu. Nah, Senin pagi ini makin seru karena sekarang nih kita udah masuk ke jam request ya. Ada lagu yang dari tadi nih muter terus di kepala, atau ada lagi lagu yang pingin banget nih didengerin pagi ini, atau malah mau kirim salam buat bestie, keluarga, doi, atau nih seseorang yang mesti jadi rahasia. Nah guys, gas kirim request kamu sekarang, kami masih tungguin. Langsung aja WhatsApp ke 0811 6877 903. Kamu bisa tulis nih nama kamu, judul lagunya apa, dan kalau mau nih sekalian titip salam atau pesan. Nah, siapa tahu request kamu nih yang berikutnya kami bacakan dan lagunya langsung kita putarkan di Perdua RM Labo 9.3 FM. You jangan cuma jadi pendengar dong. Ikut rekamkan jam request pagi ini dari jam 10 hingga pukul 12 nanti. Oke, jangan lupa di WA di 0811 6877 903. Request sekarang lagunya kita dengarkan nih bareng-bareng. Tetap stay tune di Perdua Melabo 9.3 FM, tetap teman terbaik kamu, dan ini tetap dalam jiwa by Isyana Saraspati. Selamat mendengarkan.

Ada yang masuk nih WA-nya di Jawa Request kali ini. Kali ini ada request dari Minachi. Katanya Katami mau lagu Sumpah Mati dong. Waduh, judul lagunya gak main-main nih. Sumpahnya sampai mati. Tapi yang penting requestnya langsung Tami amankan nih buat diputerin di Pro 2 tentunya. Buat Minachi, ini dia lagu pilihan kamu. Dan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, siap-siap ya. Siapa tahu lagu berikutnya nih justru request kamu nih yang Tami sebut. Masih mau titip lagu, boleh dong langsung aja WA ke 0811-6877-903. Oke, tetap stay tune di Pertama Bos 94.3 FM, teman terbaik kamu. Minachi, ini dia Sumpah Mati by Selina.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggu Nasih.

kamu, hiu telah hidup di lautan sekitar 450 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah ada jauh sebelum dinosaurus muncul di bumi. Hiu berhasil bertahan melewati berbagai perubahan zaman dan 4 peristiwa kepunahan massal, termasuk bencana yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Salah satu penjelasannya adalah bahwa hiu mampu memodifikasi fisiologinya sebagai respon terhadap kondisi lingkungan, seperti menyusutnya ukuran saat suhu meningkat. Kemampuan ini memungkinkan hiu untuk dengan cepat beradaptasi dengan relung ekologi yang berubah dengan cepat, hingga ia bisa bertahan dan masih dapat kita temui sampai sekarang ini. Demikian filler hari ini, sampai bertemu di informasi menarik berikutnya dari filler RRI Melabo. Nantikan ya!

Coba kamu bayangkan, ada makhluk yang sudah tinggal di bumi sejak ratusan juta tahun yang lalu. Bukan manusia, bukan dinosaurus, dan ternyata hiu. Hiu sudah ada di bumi lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Sementara pohon pertama baru muncul sekitar 385 juta tahun yang lalu. Artinya, sebelum daratan dipenuhi pohon dan hutan, hiu sudah duluan eksis di lautan. Jadi, kalau ada hiu ketemu pohon, mungkin hiunya bisa bilang, "Oh, kamu baru muncul ya?" Uniknya lagi, hiu masih bertahan sampai sekarang. Berarti, selama ratusan juta tahun, dia sudah melewati berbagai perubahan bumi. Sementara, manusia baru muncul belakangan banget. Bayangkan, umur 20 tahun aja sudah merasa senior di tongkrongan. Sedangkan hiu, seniornya planet bumi. Jadi, kalau selama ini kamu menganggap hiu cuma hewan laut yang serem, ingat, dia juga punya pengalaman hidup sekitar 400 juta tahun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, hiu telah hidup di lautan sekitar 450 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah ada jauh sebelum dinosaurus muncul di bumi. Hiu berhasil bertahan melewati berbagai perubahan zaman dan 4 peristiwa kepunahan massal, termasuk bencana yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Salah satu penjelasannya adalah bahwa hiu mampu memodifikasi fisiologinya sebagai respon terhadap kondisi lingkungan, seperti menyusutnya ukuran saat suhu meningkat. Kemampuan ini memungkinkan hiu untuk dengan cepat beradaptasi dengan relung ekologi yang berubah dengan cepat, hingga ia bisa bertahan dan masih dapat kita temui sampai sekarang ini. Demikian filler hari ini, sampai bertemu di informasi menarik berikutnya dari filler RRI Melabo. Nantikan ya!

Coba kamu bayangkan, ada makhluk yang sudah tinggal di bumi sejak ratusan juta tahun yang lalu. Bukan manusia, bukan dinosaurus, dan ternyata hiu. Hiu sudah ada di bumi lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Sementara pohon pertama baru muncul sekitar 385 juta tahun yang lalu. Artinya, sebelum daratan dipenuhi pohon dan hutan, hiu sudah duluan eksis di lautan. Jadi, kalau ada hiu ketemu pohon, mungkin hiunya bisa bilang, "Oh, kamu baru muncul ya?" Uniknya lagi, hiu masih bertahan sampai sekarang. Berarti, selama ratusan juta tahun, dia sudah melewati berbagai perubahan bumi. Sementara, manusia baru muncul belakangan banget. Bayangkan, umur 20 tahun aja sudah merasa senior di tongkrongan. Sedangkan hiu, seniornya planet bumi. Jadi, kalau selama ini kamu menganggap hiu cuma hewan laut yang serem, ingat, dia juga punya pengalaman hidup sekitar 400 juta tahun.

0: Ya, teman berdua, kita lanjut dengan informasi dalam Rose Expos 3 2024 resmi dibuka di Ruhul Qur'ani. Kegiatan ini diikuti ratusan peserta dari sejumlah sekolah di wilayah Barat dan Selatan Aceh serta turut diramaikan oleh pelaku UMKM. Selama 4 hari Expos 3 menjadi wadah bagi peserta untuk berkompetisi sekaligus mengembangkan potensi di berbagai bidang. Seperti apa suasana pembukaannya? Kita simak laporan rekan Fauzia dari lokasi. Untuk Fauzia, oke, boleh, silakan.
1: Oke, baik. Katami, yang mana saat ini saya berada di Dayah Ruhul Qur'ani, yang mana tepatnya berlangsung pembukaan Expo 3 2026. Yang mana kalau kita lihat suasana di lokasi saat ini sungguh terlihat sangat meriah. Yang mana dengan adanya para peserta, tentunya para panitia dan juga para tamu undangan yang mana membadati acara kegiatan. Dan tentunya nih, acara Expos 3 yang ini hari ini dibuka dan yang mana dibuka langsung oleh Bapak Bupati Aceh Barat yaitu Bapak Tarmizi dan tentunya bersama seluruh jajaran dan sejumlah tamu undangan. Nah, kalau kita lihat dalam kegiatan Expos 3 tahun ini tentunya yang mana melibatkan 56 sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Barat Selatan Aceh. Terutama itu dari daerah Nagan Raya, Aceh Barat Daya, dan juga Aceh Selatan. Di mana kalau kita lihat total peserta di tahun ini mencapai 498 peserta. Dan kalau kita lihat ada beragam perlombaan yang tentunya disiapkan yang setelah pembukaan ini selesai tentunya. Yang mana ada perlombaan di bidang keagamaan, akademik, seni, dan juga olahraga. Dan tak hanya perlombaan tentunya, kegiatan ini kalau kita lihat turut melibatkan 40 pelaku UMKM yang tentunya ikut meramaikan acara. Demikian laporan langsung dari saya, Fauzia Tunisa, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan kami Fauzia. Ya, teman perdua, itu tadi laporan dari rekan kita Fauzia mengenai pembukaan Expos ketiga 2026 di Ruhul Qur'ani. Terima kasih untuk rekan Fauzia atas informasinya dari lokasi. Semoga rangkaian kegiatannya selama 4 hari ini berjalan lancar dan menjadi ruang bagi para peserta untuk terus berprestasi dan mengembangkan potensi. Terima kasih. Tetap stay tune di Perdua Melabuh 94.3 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tidak ada dua orang di dunia yang memiliki sidik jari yang benar-benar sama, bahkan saudara kembar identik sekalipun. Pada dasarnya, terdapat tiga pola dasar pembentuk sidik jari, yaitu lingkaran, lengkungan, dan ulir. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti berapa jumlah dan detail bentuk pola pada setiap orang. Dengan begitu, hasil akhir pola sidik jari setiap orang pun berbeda-beda. Pola sidik jari terbentuk sejak masih di dalam kandungan dan akan tetap sama sepanjang hidup. Meski kulit jari terluka parah, cetakan yang terbentuk setelah proses penyembuhan akan sama persis dengan pola sidik jari saat lahir. Karena keunikannya ini, sidik jari digunakan sebagai alat identifikasi di berbagai bidang, termasuk keamanan dan forensik. Nah, sekian filler kali ini. Tetap bersama kami, RRI Melaboh, untuk informasi menarik lainnya. Jangan sampai kelewatan ya!

Ya teman V2, gak terasa waktu terus berjalan dan sekarang sudah tiba waktunya sholat zuhur. Buat teman-teman yang sudah mendengar kumandang azan, yuk kita tinggalkan sejenak aktivitas kita. Tetap stay tune di Perdomo Labo 90.3 FM, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Ya, Bapak kedua, setelah tadi ini kita istirahat sejenak untuk menunaikan istirahat, menunaikan sholat zuhur maksudnya. Sekarang kita lanjut lagi nih ke obrolan, lanjut lagi obrolan kita tentang kolaborasi antar UMKM, strategi memajukan usaha. Kalau ngomongin soal kolaborasi nih, sebenarnya konsep sederhana nggak harus jalan sendirian untuk bisa berkembang ya, teman kedua. Di era sekarang, pelaku UMKM nih punya banyak kesempatan
1: dan menghibur.
0: Punya banyak kesempatan untuk saling terhubung, apalagi nih dengan adanya media sosial. Satu produk bisa dikenalkan nih oleh produk lainnya, satu pelanggan bisa mengenal usaha lain, dan dari situ nih terbuka peluang pasar yang lebih luas. Misalnya nih ada UMKM yang punya produk makanan, bisa kolaborasi dengan usaha minuman untuk bikin paket bundling, atau nih pelaku usaha fashion bisa menggandeng fotografer lokal dan konten kreator untuk membuat konten promosi. Bahkan nih sesama pelaku UMKM bisa loh saling berbagi informasi tentang supplier, event budget, sampai nih strategi pemasaran. Jadi kolaborasi itu bukan sekedar ayo kerjasama, tapi nih bagaimana nih masing-masing punya sesuatu yang bisa saling melengkapi. Yang penting sebelum mulai kolaborasi komunikasikan dulu semuanya dengan jelas, mulai dari siapa nih yang mengerjakan apa, bagaimana pembagian biaya, keuntungan, promosi, sampai nih target yang ingin dicapai. Karena kalau dari awal nih komunikasinya jelas, kerjasama pun bisa lebih nyaman dan minim drama. Dan satu hal lagi nih yang gak kalah penting, jangan takut berbagi peluang. Kadang kita nih berpikir kalau saya kasih tahu nanti dia jadi saingan, padahal ketika UMKM nih saling menguatkan, pelanggan punya lebih banyak pilihan, produk lokal ini makin dikenal, dan roda ekonomi tentunya di daerah juga bisa ikut bergerak. Jadi kalau hari ini kamu nih punya usaha, coba lihat lagi nih di lingkungan sekitar, siapa tahu nih partner bisnis masa depan kamu ternyata ada nggak jauh dari tempat kamu berada. Nah, yang pertama yang tentu kita nih harus tahu dulu nih apa yang kita punya dan apa yang kita butuhkan. Misalnya nih kamu punya produk yang bagus tapi masih kesulitan promosi. Nah, kamu bisa nih mencari partner yang punya kemampuan di bidang konten atau pemasaran. Atau mungkin nih produk kamu udah dikenal tapi ingin menjangkau pelanggan baru, bisa banget dong menggandeng UMKM lain yang punya target pasar berbeda. Jadi jangan asal kolaborasi hanya karena sedang tren, cari partner yang memang saling melengkapi. Dan kedua tuh tentukan bentuk kerjasamanya, bisa dalam bentuk promo bareng, banding produk, giveaway, event, bazar, sampai nih membuat konten bersama di media sosial, itu bisa banget loh teman berdua. Dan yang paling penting nih teman berdua, jangan lupa untuk saling menguntungkan. Karena kolaborasi yang bagus itu bukan model saya nih dapat untung tapi kamu dapat pengalaman, nah, tapi dua-duanya harus merasa oke, kerjasama ini memang membawa manfaat. Yang ketiga, teman berdua bisa nih memanfaatkan media sosial semaksimal mungkin. Sekarang satu konten yang menarik bisa nih membuat sebuah produk dikenal jauh lebih luas, apalagi kalau beberapa UMKM saling mention, saling tag, dan saling memperkenalkan produk. Bayangkan nih satu pelanggan mengenal produk A, kemudian dari kolaborasi dia menemukan nih produk B dan C, dari satu jaringan kecil bisa berkembang menjadi jaringan pasar yang lebih besar. Dan ini nih yang menarik dari UMKM, kekuatan utamanya bukan cuma pada produknya, tapi juga nih pada relasinya. Jadi buat teman perdua nih yang sedang merintis usaha, jangan takut untuk berkenalan, ngobrol, bertukar ide, dan membuka peluang kerjasama. Karena dia bisa jadi satu koneksi hari ini adalah pintu menuju peluang besar di kemudian hari. Oke, tetap stay tune di Perdua Melabo 943 FM. Kita masih ngobrol santai nih soal kolaborasi antar UMKM, strategi memajukan usaha. Kita lanjutkan setelah musik berikut ini.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa? Dompet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI itu bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Kita mampir dulu Nutriasa nih, obrolan kaitan tentang kolaborasi antar UMKM strategi memajukan usaha udah sampai nih di penghujung. Dari tadi obrolan kita nih bisa tarik satu kesimpulan, membangun usaha itu ternyata gak harus selalu sendirian nih teman berdua. Dengan kolaborasi yang tepat, saling mendukung, dan sama-sama punya tujuan nih, peluang untuk berkembang bisa menjadi semakin besar. Jadi buat teman berdua nih yang sedang menjalankan UMKM, jangan takut nih untuk membuka jaringan, bertukar ide, dan tentunya mencari partner nih yang bisa saling melengkapi. Siapa tahu nih dari kolaborasi sederhana justru lahir peluang yang luar biasa. Terima kasih nih udah menemani kami sampai akhir. Semoga obrolan hari ini bisa nih memberikan inspirasi buat kamu yang sedang merintis ataupun nih mengembangkan usaha. Tapi mau pamit dulu nih, tetap stay tune di Pro 2 Melobos 90.3 FM karena masih ada nih musik dan program menarik yang siap menemani aktivitas teman berdua. Tapi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

90,3 FM Prodo RRI Malabo, teman terbaik kamu. Selamat siang aja nih untuk semua teman Prodo. Senang sekali untuk edisi siar kita di hari ini, teman Prodo. Dan Anda bakal coba terus temannya teman Prodo nih sampai kelar ke jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa juga nanti jam 15 ya, kita juga bakal memberikan informasi-informasi ringan buat kamu, teman Prodo. Terus juga nanti kita akan ikuti relay bintang radio juga nanti, teman Prodo. So make sure kamu tetap bersama dengan Prodo FM, karena Prodo FM teman terbaik kamu. Aku mau say hello dulu dong untuk semua teman Prodo yang masih tune in untuk siang ini, yang lagi pada ngambil jam break atau jam istirahatnya juga, selamat istirahat. Jangan lupa istirahat yang cukup, atur pola makan yang baik ya teman Prodo. Terus juga untuk kalian yang memang udah kembali beraktivitas dengan segudang aktivitasnya pada hari Senin ini, teman Prodo, selamat melanjutkan aktivitasnya aja, semangat terus ya, jangan ada bad mood. Kalaupun ada bad mood di hari Senin ya, nikmati aja teman Prodo ya kan. Normalnya kan pasti ada bad moodan gitu ya. Mungkin ada apa, kerjaan-kerjaan yang belum selesai. Terus juga mungkin ada apa tuh namanya, ada laporan-laporan. Terus juga ada mungkin kalau misalnya kayak kalian itu di pelayanan publik, ada mungkin ketemu dengan narasumber atau bukan narasumber, atau ibaratnya guest star gitu ya, tamu atau apa gitu yang datang visit itu kurang mood atau apalah segala macem. Bismillah aja lah pokoknya ya, semangat pokoknya teman Prodo. Jangan sampai ada beberapa item atau ada beberapa hal yang dalam kerjaan kita itu bikin the whole mood kita tuh jadi gak enak. Harus semangat terus pastinya teman Prodo. Teman Prodo, baru saja kita putarkan salah satu lagu dari Justin Bieber. Judul lagunya itu Hold On. Untuk selanjutnya kita akan coba putarkan dari Camila Cabello dengan Havana, dan ada Ariana Grande dengan Position. Enjoy your songs.

93 FM Pro Daerah RI Melabuh, teman terbaik kamu. Saatnya kita putarkan lagu teman Pro 2. Salah satu lagu ini dari Meta Zelia, Cinta Dalam Hati. Tapi sebelumnya kita akan coba update dulu informasi berikut ini dari www.rri.co.id. Keep in tune.

perusahaan. Pro FM, teman terbaik kamu. Salah satu informasi berikut ini, teman Pro 2 dari UMKM, usaha dari Smea Kopi Premium hadir di Melabo, buka lapangan kerja dan jadi ruang inspirasi, teman Pro 2. Smea Kopi Premium resmi dibuka di Jalan Swadaya Melabo, Kabupaten Aceh Barat, Sabtu 3 Oktober 2026 sebagai bagian dari perkembangan usaha dan juga ekonomi kreatif di daerah. Kehadiran usaha tersebut diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal sekaligus menjadi ruang untuk berkumpul, bersilaturahmi dan juga melahirkan inspirasi bagi keluarga. Peresmian Smea Kopi juga mendapat sambutan positif dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang diwakili oleh Wakil Bupati Syed Fadil. Dalam sambutan Bupati Aceh Barat Tarmizi yang dibacakan oleh Wakil Bupati, pemerintah daerah menyambut baik kehadiran usaha baru tersebut sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga berharap kehadiran Smea Kopi Premium juga dapat memberikan peluang kerja sekaligus melibatkan tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Selain itu, usaha tersebut juga diharapkan mampu membangun kemitraan dengan pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di Aceh Barat. Luar biasa ya, makin banyak ya tempat nongkrong atau warung kopi yang ada di seputaran Melabo Aceh Barat. Nih teman Pro 2, tinggal sekarang sesuai dengan selera aja. Iya kan teman Pro 2? Tapi kalau misalnya ada yang baru-baru, gak ada salah dong dicoba dulu. Mana tahu nanti langsung jatuh cinta dan menjadi salah satu tempat favoritnya kalian juga, teman Pro 2.

Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabo menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabo, Kopi Coop atau Kopi Terbalik.

90,3 FM Prodo RRI Melabuh, ada Sam Smith dengan Fire on Fire. Baru jam mengudara di jam 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Perlu Anda informasikan juga nih buat semua teman Prodo untuk edisi siar kita di hari ini. Azan Asar pada jam 15.40 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, untuk informasi Azan Asar pada jam 15.40 menit waktu Indonesia Barat. Salah satu lagu terbaru dari Jisoo dengan Klik bakal aku play buat kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mah tausiah. Contohnya, bilang terima kasih dan maaf. Tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sujud panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukron, apalagi matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita gak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu di antara dosa yang di antara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim, maaf dong. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya tuh gede banget dan caranya mudah banget. Terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita gak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhirat. Ini yang udah paling keren nih. Tapi kalaupun kita gak bisa, minimal jadilah pendengar yang sabar. Dengar curhat dia, sekedar untuk merespon curhat dia di grup. Begitu ya, sabar ya, segitu doang. Itu udah bagian dari sururun tudkhiluhu ala qalbi akhih, membahagiakan hati seorang.

Roda FM, teman terbaik kamu, saatnya kita ikuti Relay Bintang Radio untuk Korwil Banda Aceh. Tetap ya terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: aku Ami Dali.
1: Waduh, masih dengan bintang radio Korwil 17 Nusantara 2026 yang akan membawakan lagu challenge nih teman Pro 2. Next kita berangkat ke Takengon, ada Sujada Novel teman Pro 2 yang akan menyanyikan lagu Semut Hitam dari God Bless nih teman Pro 2.
2: Dan alasan dia memilih lagu Semut Hitam ini ya, karena lagu ini katanya sih punya karakter musik rock.
1: Waduh.
2: Rock ya, yang kuat ya.
1: Challenge-nya memang benar challenge ya.
2: Energi yang besar, juga tantangan tersendiri sih dalam teknik vokal dan juga penghayatan. Bener. Terus katanya juga lagu ini tuh jadi kesempatan buat dia buat menunjukkan kemampuan dan membawakan lagu dengan karakter dan interpretasi dia sendiri. Sekaligus mengapresiasi karya musik legendaris Indonesia.
1: Waduh, kira-kira gimana sih Sujada Novel membawakan lagu Semut Hitam? Ini dia teman Pro 2.
3: Sujada Novel Takengon.

0: masih dengan aku Ilma Arsy dan
1: Ami Dali.
0: Dan yang paling penting teman produa, setelah kamu lihat nih beberapa ya yang sudah melewati lagu challenge untuk hari ini teman produa, jadi jangan lupa voting ya.
1: Betul.
0: Voting dukungan kamu teman produa dengan cara klik di bintangradio.rri.id.
1: Semakin banyak voting semakin punya kesempatan yang
0: bener.
1: Besar dong ya.
0: Oke.
1: Oke, next ya.
0: Kita lanjut teman produa, kembali ke Banda Aceh ada Sufia Zu teman produa yang akan menyanyikan lagu challenge Takkan Apa dari Yura Yunita.
1: Nah, lagu ini punya makna yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya.
0: Benar.
1: Jadi tentang gimana sih kita belajar menerima kenyataan ya, menerima kenyataan hidup kita, tetap kuat menghadapi apapun yang terjadi kayak ala-ala superhero lah ya. Jadi pesan utama yang ingin disampaikan oleh Sufia Zu ini ya, jadi bahwa kita bisa bahagia loh.
0: Benar.
1: Tanpa bergantung sama orang lain.
0: Wah.
1: Ya. Jadi takkan apa kalau kita harus melewatinya sendiri.
0: Oke, itu Mampro 2 ya. Kita langsung aja saksikan Sufia Zu dari Banda Aceh yang akan menyanyikan lagu Takkan Apa dari Yura Yunita.
2: Sufia Zu, Banda Aceh.

0: Itu dia ya penampilan dari beberapa peserta yang sudah kamu lihat teman Pro2. Kita lanjut lagi, ada siapa nih Ami?
1: Ada Rafian ya, peserta nomor 5 nih ya, dari sini ya, dari Banda Aceh gitu ya. Dan akan membawakan lagu Malam Biru.
0: Waduh,
1: biru jadi, malamnya ya.
0: Biru malamnya ini ya. Jadi kalau misalnya kata Rafian, lagu Malam Biru ini memiliki atau menurutnya lagunya tuh asik, enak didengar dan punya suasana yang khas nih Ami. Walaupun bukan lagu baru, menurut Rafian lagu ini tetap enak dinikmati dan sampai sekarang gak termakan oleh waktu katanya. Betul. Selain itu teman Pro2, Rafian juga merasa karakter dari lagunya itu cocok dengan warna suaranya ya. Jadi dia bisa membawakannya dengan lebih nyaman dan menikmati setiap bagian lagunya.
1: Wah, penasaran. Waduh,
0: pasti teman penasaran nih ya teman Pro2. Langsung aja, ini dia Rafian Malam Biru.
1: Ini dia
2: Rafian Banda Aceh.

0: kita masih di Bintang Radio Karwil Nusantara 17 tahun 2026 ya. Dan gak bosan-bosan kita untuk ingetin selalu voting
1: ya, di bintangradio.rri.id teman-teman.
0: Benar, karena itu juga jadi penilaian juga ya. Jadi kalau kamu suka, ayo voting
1: dong. Dukung semuanya ya. Betul. Teman-teman, keluarga semuanya didukung. Oke, kita lanjut lagi nih bagaimana Anissa Salsabila dari Takengon yang akan menyanyikan lagu challenge Cintaku Padamu. Wah, dari Ita Permatasari.
0: Ini lagu legend juga ya.
1: Bener.
0: Kira-kira Gen Z tahu gak sih lagu ini?
1: Penasaran nih, kenapa dia milih lagu ini?
0: Jadi alasan Anissa ini memilih lagu Cintaku Padamu adalah selain dia suka sama lagunya, dia juga pengen menyanyiin lagu ini dengan warna suara dia, dan dia menyanyikannya dengan cara yang kekinian. Wah, versi Gen Z nih. Ini penasaran deh aku.
1: Penasaran banget nih teman-teman ya. Langsung aja nih Ami, kita lihat dan saksikan teman pro 2. Ada Anissa Salsabila dari Takengon yang akan menyanyikan lagu Cintaku Padamu dari
0: Ita Permatasari. Check it out guys.
2: Anissa Salsabila, Takengon.

0: Wow, langsung aja nih teman produk kayaknya juga udah penasaran ya di peserta ketujuh ada siapa nih? Ada Fajar Abdi dari Melabo.
1: Ini suka mengabdi ya.
0: Oke, ada Fajar Abdi dari Melabo teman produk yang akan menyanyikan lagu Malam Biru dari Sandi Sandoro nih teman produk.
1: Iya, dan dia juga punya alasan kenapa sih pilih lagu ini gitu ya. Karena memang lagunya enak ya, enak buat kita dengerin. Terus mudah diingat juga, easy listening gitu. Dan kata dia ya, dia sadar lagu ini bukan cuma buat enak didengar, tapi punya case yang kuat tentang rindu yang udah ikhlas ya. Tentang malam yang sepi tapi tetap indah. Dan dia ngerasa lagu ini cocok dengan karakter suaranya yang lebih suka bercerita dengan jujur. Dan semoga dia bisa membawakannya dengan tulus ya, sehingga makna dari setiap kata di lagu ini bisa dirasakan oleh semua orang.
0: Waduh.
1: Ya. Jadi memang itu kan kalau kita bernyanyi itu kita tuh gak nyanyi untuk diri sendiri.
0: Benar.
1: Tapi pesannya sampai ya gak sih?
0: Oke, kira-kira gimana sih cara Abdi ya untuk menyanyikan lagu Malam Biru dari Sandi Sandoro? Ini dia teman berdua, Fajar Abdi dari Melabo.
1: Ini dia.
2: Fajar Abdi, Melabo.

0: Iya, udah 7 peserta loh ya yang udah nampil sedari tadi. Adakah peserta terakhir?
1: Waduh, ada dong. Ada yang pertama dan pasti ada yang terakhir.
0: Betul, ada pertemuan, ada juga perpisahan.
1: Waduh. Oke, kita lanjut teman perdua untuk peserta terakhir. Tapi sebelum kita lanjut ke peserta terakhir, jangan lupa selalu aku ingatin ya sama Ami juga.
0: Betul.
1: Untuk selalu voting. Langsung aja voting di bintangradio.rri.id teman perdua. Lanjut nih Ami, ada siapa nih di peserta ke-8?
0: Kita punya Alia Zafira, ini dari Lok Semawe, ya kan? Yang akan menyanyikan lagu Sinaran yang dipopulerkan oleh Rosa.
1: Waduh, tapi kalau kata Alia, lagu dia memilih lagu ini karena lagu Sinaran ini versi Rosa karena memiliki nuansa yang hangat dan penuh semangat. Jadi meskipun merupakan lagu lama, aransemen dan juga suara Rosa itu membuatnya terdengar lebih modern sehingga mudah dinikmati oleh generasi sekarang. Waduh, tadi versi Rosa ya. Kira-kira kalau versi Alia Zafira gimana ya teman produser?
0: Penasaran ya, kan kayak kita nih disinarin ya agak-agak silau gitu ya.
1: Silau gitu ya. Oke, langsung aja ini dia Alia Zafira dari Los Semawe, Sinaran dari
0: Rosa.
2: Alia Zafira, Lok Semawe.

0: juga harus voting ya teman Pro 2 ya. Jadi pilih jagoan kamu, pilih favorit kamu yang mana. Ajak seluruh keluarga kamu untuk voting jagoan kamu di bintangradio.rri.id teman Pro 2.
1: Jadi bingung ya mau pilih yang mana ya. Kayaknya bagus-bagus
0: bener.
1: Nih.
0: Jangan lupa posting ya.
1: Betul, dibantu sama voting ya.
0: Benar.
1: Dan gak terasa aja nih.
0: Benar sekali. Dan aku juga harus pamit ya teman Pro 2. Terima kasih banyak kamu sudah ngikutin Bintang Radio Korwil 17 Nusantara 2026 barengan aku Ilma Arsy dan
1: aku Ami Dali.
0: Kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Suara kamu jangan cuma didengar, bikin semua terdengar. Talenta muda, waktunya bersinar. Bintang Radio 2026, saatnya suara menjadi juara.

0: Rani di Darussalam pada Aceh, Radio Suara Sabang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Perkawinan Nomor 1 Pasir Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

90,3 FM Prodo RRI Melaboh sedang diputar lagu dari Anggi Marito Tak Segampang Itu. Dan juga tadi teman Prodo, untuk program Bintang Radionya kalian bisa juga tonton ulang kembali di channel YouTube-nya RRI _ Banda Aceh, teman Prodo ya. Semoga saja tadi dengan kita ikuti relay program dari Banda Aceh dan di relay di Prodo Skorwil, teman Prodo itu bisa memberikan gambaran untuk kalian pengen dukung yang mana gitu ya kan. Karena kalau sekarang bukan hanya mendukung Melaboh loh, sama Weta Kengon, terus juga bukan hanya mendukung Banda Aceh tapi mendukung Korwil Aceh. Nah, kalau misalnya menurut kalian delegasi dari Melaboh oke, silakan dukung. Delegasi dari Banda oke, silakan dukung. Atau delegasi dari Lok Sumawe atau bahkan Takengon, silakan dukung untuk kebaikan Korwil Aceh, teman Prodoa.

0: 1 diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2, adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3, perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4, faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.
1: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik kamu.
1: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang,
1: nggak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

0: Masih bareng sama Edi Taman dan lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka.
1: Halo.
0: Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue panggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
2: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Chris juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Chris ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
2: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
2: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
2: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
2: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
2: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji, tau nggak Aji Kor?
0: Oh.
2: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang lalu juga.
0: Okay.
2: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hipdut gitu ya berarti ya?
2: Iya, tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar, karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hipdut. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hipdut-hipdut pada umumnya.
2: Iya,
0: udah ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka musik. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan, halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
1: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
1: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai di Green Ridge Brian.
0: Gokil.
1: Iya. Udah mulai kan.
0: Benar. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
1: Lagunya yang Dead Stick.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian. Bentar, kayaknya gue ke setua itu kah gitu, gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
1: Iya.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
1: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Gue pengen,
1: kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
1: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X.
0: Ya. Alright. Berarti single? Lu udah punya single atau belum?
1: Udah.
0: Oh, udah punya single. Kapan?
1: Yeah.
0: Singlenya apa?
1: Namanya ada Pulau Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip hop.
0: Oh, I see.
1: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
1: Oh iya.
0: Iya kan. Nah. Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
1: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
1: Awalnya itu di... Boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
2: Yoka,
0: silakan.
1: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Haji.
0: Oke.
1: Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Gue mau ikut gak gitu. Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu, gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
1: Jadi gue udahlah, coba aja gitu. Dan nanti ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sebenarnya lo mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
1: Iya.
0: Lo menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
1: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu. Gitu
0: sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerjasama sama si produsernya Ajikor ya.
2: Iya, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip hop tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama lagu-lagu kalau tiba-tiba jedak-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kaji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
2: Udah lama kan? Iya, dari situ. Akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hidup sih kita langsung.
0: Okay.
2: Dan itu langsung collab juga sama Zinaka berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hidup. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
2: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya, lo cocoknya kemana gitu, biar emang yang
0: bener-bener. Minta referensi ke lo berarti ya.
2: Itu.
0: Kan? Seru sih kalau gitu.
2: Kasih.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita bisa lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
2: Betul.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
2: Jangan Tes Aku.
0: Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue enggak tahu kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
2: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue enggak tahu kenapa nih. Ini hip dude kayak gitu.
2: Ini pasti hip dude. Jadi begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue enggak tahu kayak ada template-nya atau apa, gue enggak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman bro dua, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lo bisa langsung bertanya aja langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini kayak ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak udah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
1: Makanya
0: nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersapinya di situ kayak jangan aneh-aneh gitu.
1: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin cobain dulu deh gitu ya.
0: Tipikal ya.
1: Tipikal. Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
0: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Ngeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
1: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
0: Iya, bisa.
1: Bisa ya?
0: Bisa.
1: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: belum sih bang.
1: Belum pernah ya. Benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan, lu mau nggak jadi sama gue gitu. Tapi ceweknya kayak ya udah jalanin dulu deh gitu. Lu ngeliat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung bu.
0: Iya udah gak enak deh.
1: Aduh. Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah
1: gitu. Bener, maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener.
2: Iya.
1: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti nih?
0: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa. Kamu aja.
1: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
0: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
1: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
0: Pasti.
1: Benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
0: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak pulang tuh hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat FYP aku kayak bro, go for the first time in my life, let orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana gak usah Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurin mau. Jadi kayak, yeay gitu.
1: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok? Pertama kali di approach gitu.
2: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Petalin tuh.
1: Bener.
2: Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Bahkan aku gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gua coba dah, dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
1: Jadilah ya. Bener-bener. Yang menarik adalah ini berarti lo nulis juga bagian rap lo di lagu ini. Iya kan? Lo menemukan kesulitan gak? Di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan? Beda sama mungkin yang lagu lo sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya. Sedangkan rap itu kan ribet gitu.
1: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
1: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya.
1: Benar. Alright. Nah kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
0: Untuk menulis

0: sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya. Hmm. Jadi per pertemuan karena online juga kan. Hmm. Kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
1: Oh, lumayan cepat berarti ya.
0: Lumayan.
1: Karena
0: ramai-ramai juga kan.
1: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk Hipdut ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini Hipdut doang nih kayaknya nih. Gitu
0: parah,
1: kan?
0: Parah.
1: Benar kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika menulis mungkin lagu buat Hipdut atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
0: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
1: Bener.
0: Hipdut tuh kayak lu ngomong sehari-hari kayak Ed dah, gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di Hipdut tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
1: Ah, I see.
0: Iya kan, misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau Hipdut.
1: Benar. Tapi kan berarti di Hipdut ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawanya dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan?
0: Yeah.
1: Gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
0: Sebenarnya kalau di Hipdut ini aku nggak merasa, kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taruh my feelings ke lagu ini gitu.
1: Okay.
0: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di Hipdut aku merasa.
1: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin kata-kata yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk nyanyiin, jadi mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
0: Betul.
1: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalian berdua ya. Pertama kali ya, ini seru banget Hipdut tapi ada rapnya, asik. Kalau gitu buat kamu teman berdua, pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang ingin bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang udah gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang ya ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Benar-benar ini kalau gue baca gue nggak tahu ya, mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
1: Itu dia.
0: Lo udah mandi kamu ditanyain ya, lo udah mandi kamu ditanyain.
1: Ya.
0: Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
1: Kalau dari gue pribadi, super enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hybrid itu enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar.
1: Gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Greg biasanya ya kan.
1: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
1: Ya lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me up.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me tuh gimana ya. Itu pick me.
1: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
2: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu, mengerjain project ini.
0: Bener-bener.
2: Jadi kayak lancar aja gitu dengan lulus juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
2: Iya.
0: Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal dunia rap sekarang tuh, menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
2: Seru sih, Bang. Yeah. Apalagi kayak ngikutin banget kayak beef Kendrick sama Drake itu. Gede banget tahun yang lalu.
0: Benar.
2: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Oh, betul. Oke, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman Brodu yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
1: Dari Skylin nggak?
0: Asik. ini bingung ya, menjawab Grace Kathleen atau bukan Grace ya?
1: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
1: Emosional apa ya? Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya gue suka banget. Gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
1: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
1: Benar.
0: Best. Kalau dari lo yuk.
2: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
2: Your Eyes Over.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
2: Karena ceritanya sedih sih di lagu tersebut, ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus gue kayak sedih.
0: Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya, ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah, itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
1: Iya, apa sih? Giliran Grace Kylie lagunya lebih lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya, kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang bikin kayaknya gue udah deh, gak di musik deh, gitu. Ada nggak pengalaman gitu? Mau dari Yoka dulu deh.
2: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Kadang misalnya gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener. Kan gue gak pernah nyerah gitu, karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Bener. Kita harus bikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
1: Keren dia.
0: Sedap.
1: Gampang deh maksudnya nih.
0: Jangan begitu dulu, Grace. Jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
1: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes.
1: Karena orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Oka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, yes. Benar sih, yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
1: Nah, karena itu,
0: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dan Yoka gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan nggak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
2: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, ya bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy
2: aja,
0: tetap berkarya aja lah ya. Benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin.
1: Iya gimana?
0: Tiba-tiba dia ngeblank. Dan Wadra, ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
1: Iya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu, kayak bro keren banget terus kayak mau rilis yaudah ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya, oh wow,
1: iya.
0: Benar. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis, nah itu
1: kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
1: Iya, udah.
0: Oh gitu ya. Berarti kayak ya udah, maksudnya berkarya aja, rilis aja. Benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah enggak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
1: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin kalau udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
1: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
2: Iya enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip-dutnya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul. Benar-benar.
0: Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Kak Aji tadi.
1: Mutusin apa nih?
0: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
1: Oh iya iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, okay. Habis itu dia ngirimin salah satunya. Enggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudah lah, rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
1: Yes.
0: Ya, dan pilih dan dibikin lagu. Dari itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
1: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, ngurangin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Mana aja?
0: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Benar.
2: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
0: Udah paham ya.
2: Udah. Masuknya di situ.
0: Masuk. Benar. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pengin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu. Asik. Bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu. Kayak
0: okay.
1: Dijogetin aja gitu. Kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Benar-benar.
0: Benar-benar. Aduh, kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu. Itu udah lama banget.
2: Ketara ya. Banget ya. Gimana?
0: Apa sih kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya?
0: Enggak
2: ada sih.
0: Enggak ada ya, tetap ya sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya? Akan ada kah atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya didengerin ya. Bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
0: Okay.
2: Di Apple Music ada, semua ada
0: ya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Orang-orang deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Produ seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan. Boleh, Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
0: Nah, itu dia. Thank you. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin samain gak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya, Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya, bener. Brazil. Alright. Ada tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau...
2: YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh, bukan Grace, ada ya? Bisa dicek di sini dan bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh, berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya, collab. Kayaknya collab sama Zen sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin Afro. Mungkin, nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri, akan nggak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi. Supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
0: Plannya masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka, teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka. Sukses selalu, sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edita, pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.
2: Bye bye. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, teman terbaik kamu. Dan tentunya teman Pro 2 ya, baru saja telah Anda ikuti dan Anda simak ya musik Live Chat Nasional yang telah menemani di suasana malam teman Pro 2 yang tentunya kita relay dari Pro 2 Jakarta. Dan tentunya bagi teman Pro 2 yang baru saja melaksanakan ibadah sholat Isya, semoga sujud ruku beserta doa yang telah Anda panjatkan dapat diterima amal ibadah kita dan menjadi sebuah catatan yang kelak akan membantu kita di yaumil akhir. Teman Pro 2 senang kembali bisa dapat menemani di ruang dengar Anda, tentunya di Pro 2 Jaga Malam. Iya, baik teman Pro 2, bersama saya Hendy akan menemani teman Pro 2 hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, saatnya kita masuk di program informasi ya. Tentunya di kesempatan malam ini kita akan hadirkan kabar dari Aceh. Info pertama dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Cutnyak di Nagan Raya memperkirakan sejumlah wilayah Aceh bagian barat dan selatan berpotensi mengalami hujan ringan pada 5 Oktober. Teman-teman yang beraktivitas di luar tetap pantau kondisi cuaca dan siapkan perlengkapan seperlunya nih ya. Dan info berikutnya dari Melabuh juga, dalam rangka memperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia, masyarakat dan pelajar mendapat kesempatan melihat langsung berbagai peralatan pertahanan dalam pameran di lapangan Teuku Umar tadi pagi ya, tentunya di Melabuh pada Senin 5 Oktober. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi untuk mengenal lebih dekat teknologi dan perlengkapan pertahanan Indonesia. Nah, itu dia teman Pro 2 ya. 5 Oktober tentunya genap usia Tentara Nasional Indonesia ke-81 tahun. Sementara dari tingkat nasional nih, informasi akan kita sampaikan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat pertahanan Indonesia di tengah ketidakpastian global dalam peringatan HUT ke-81 TNI. Hari ini, pemerintah menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Itu tadi info Pro 2 ringkas, padat, dan aktual. Tetap update, tetap kritis, dan pastinya jangan lupa cek informasi dari sumber yang terpercaya. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2, tentunya di malam hari ini semoga kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Tentunya kita dengarkan berikut sebuah spot promo untuk kita hadirkan di ruang dengan Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabuh, teman.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: Selamat malam teman, produser teman terbaik kamu ya. Tentunya dari studio telah menunjukkan pukul 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita beralih ke program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Tentunya di program obrolan jreng Obeng Pro 2 dengan mengangkat tema Nunda Kerjaan Bikin Santai atau Malah Bikin Stres. Nah teman Pro 2, malam ini kita ngobrolin kebiasaan yang kayaknya hampir semua orang pernah lakukan, nunda kerjaan ya. Jangankan teman Pro 2, Sandy sendiri sering ya menunda-nunda kerjaan. Awalnya sih simple, ah nanti aja deh, masih ada waktu, besok juga bisa gitu ya. Tapi tahu-tahu besoknya tinggal beberapa jam lagi deadline, baru deh panik. Buka laptop, buka buku, buka tugas, bahkan buka kulkas juga, padahal gak lapar nih ya. Memang menunda pekerjaan kadang bikin kita merasa lebih santai. Ada sensasi lega karena kita bisa istirahat dulu, scrolling media sosial, nonton, main game atau sekedar bahan nih. Tapi masalahnya pekerjaan yang ditunda itu gak benar-benar hilang. Dia cuma pindah tempat dari daftar kerjaan ke pikiran kita. Lagi nongkrong kepikiran tugas, lagi makan ingat deadline, mau tidur malah mikir, waduh besok harus selesai nih ya. Akhirnya yang tadinya mau santai malah jadi stres sendiri itu teman Pro 2 ya. Tapi ada juga tipe orang yang justru merasa lebih produktif kalau sudah kepepet. Katanya inspirasi baru muncul ketika deadline tinggal menghitung jam. Waduh siapa nih, yuk ngaku aja nih teman Pro 2 ya. Nah kalau teman Pro 2 sendiri gimana nih, tim nanti aja masih ada waktu, atau tim kerjain sekarang biar gak kepikiran, atau jangan-jangan tim nunda sampai lupa kalau punya kerjaan nih? Ada gak yang pengalaman nih teman Pro 2 ya. Yuk malam ini kita ngobrol bareng di Obeng Pro 2 ya. Nunda kerjaan itu memang bikin santai atau sebenarnya cuma memindahkan stres ke waktu yang akan datang? Teman Pro 2 Melabu, ceritakan pengalamanmu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Obeng Pro 2 bersama Hendy ya, tempatnya kita ngobrolin hal-hal dekat dengan kehidupan anak muda. Kalau mau saya juga bisa buatkan ya, tentunya buatkan teman Pro 2 itu lebih santai dan lebih rileks lagi ya, tentunya mengawali aktivitas dari pagi hingga sore hari tadi. Teman Pro 2 jangan kemana-mana dan tetap stay tune di 90,3 MHz. Teman terbaik kamu.

0: Karina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video.

0: Ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu di mana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah roh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Jangan!
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Selamat malam teman berdua, teman terbaik kamu ya. Tentunya kesempatan di program obrolan cereng di Obeng Pro 2 dengan mengangkat tema nunda kerjaan bikin santai atau malah bikin stres. Tentunya kita masih menunggu teman Pro 2 yang ingin ya, tentunya berbagi pengalaman yang paling relate soal deadline. Boleh banget berbagi cerita, karena siapa tahu pengalaman kamu ternyata juga pengalaman banyak orang ya. Dan di program Jaga Malam Jangan Kelamaan Malam, tetap stay tune di 90,3 MHz. Masih bersama saya Hendy, menemani teman Pro 2.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Raya, dan Terima Gunasi.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, bener juga.
3: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
2: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
3: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
4: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kak buka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
2: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: 3 FM, Radio Malabo, teman terbaik kamu.
5: Guru, hai. Jangan lihat.

Di era digitalisasi saat ini, penggunaan smartphone sudah menjadi hal yang sangat familiar di kehidupan sehari-hari. Apalagi di masa pandemi COVID-19, ketika anak-anak sekolah dituntut untuk belajar daring. Pendengar, tahukah Anda, ternyata sering menggunakan smartphone dalam kondisi mengisi daya ulang bisa menyebabkan sakit kepala ringan karena gelombang radiasi smartphone yang meningkat.

0: Dava, mata kamu kok merah ya?
1: Masa sih, Mai? Yang benar aja lah.
0: Iya loh, Dava. Terus, kamu kok kurusan? Kayak pecandu gitu. Pasti kamu habis bergadang atau main game online ya?
1: Iya loh, Maiza. Akhir-akhir ini aku sering nongkrong sama teman-teman loh di taman.
0: Aduh, Dava. Itu kan gak sehat. Apalagi aktivitas kamu itu diikuti sama yang lain. Seharusnya kamu itu memberi contoh yang baik kepada teman-teman yang lain. Bukannya begini loh, Dava.
2: Iya deh, Maiza. Mulai besok aku gak mau main game online lagi.
0: Nah, gitu dong. Itu baru namanya pemuda milenial cerdas, Dava.
3: Ayo, batasi penggunaan handphone. Gunakan handphone secara bijak. Jangan biarkan handphone merusak generasi bangsa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

asyikan bagi anak-anak hingga remaja. Bahkan tak heran, dan dipungkiri, orang dewasa pun juga memainkan aplikasi permainan ini. Mulai dari Clan of Clash, Clash Royale, FIFA Mobile, hingga yang terbaru dan trending topic di saat ini adalah game Mobile Legends. Double kill. Triple kill. Sebenarnya sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat stres. Tidak adanya pengawasan dan pencegahan orang tua dalam penggunaan aplikasi tersebut dikarenakan ada dua kemungkinan, yaitu kepercayaan yang berlebihan seorang orang tua terhadap anaknya, serta tidak ada waktu orang tua memeriksa kondisi anaknya sendiri. Sedangkan dari sisi mental, anak yang sering bermain game dalam HP maupun komputer akan bermental penakut dan biasanya sifat mereka tertutup. Lakukan pencegahan sebelum terjadi kecanduan. Batasi anak dalam penggunaan HP dan sejenisnya. Pantau terus perkembangan anak untuk mencegah mereka terasuk dalam dunia maya.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Belum merdeka juga.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sana.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online dulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Baik teman pria dua teman terbaik kamu ya, itu dia lagu-lagu yang telah menemani di suasana malam hari Anda. Dan tentunya dari Studio Pro 1, Pro 2 telah menunjukkan pukul 21 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya bagi teman Pro 2 yang ingin bergabung dan tentunya di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam ya. Tentunya Andy masih menunggu teman Pro 2 yang ingin bergabung dan mungkin bercerita ya. Mungkin sebagian teman Pro 2 ada yang galau atau ada yang gimana gitu ya. Tentunya kita sapa dulu nih penelpon yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Bang Hendy.
5: Iya, apa kabarnya ini Sarifah di kesempatan malam hari ini?
6: Sarifah, alhamdulillah Bang Hendy. Lagi guling-guling di kasur.
5: Tadi mau bilang mau makan, padahal mau makan bilangnya terakhir guling-guling ya. Ayo bohong, ayo. Bohong itu dosa loh Sarifah. Jangan suka berbohong.
6: Tadi sempat tadi bilang udah siap Bang Hendy.
5: Dinernya udah siap. Gitu ya.
6: Iya, tinggal Sarifah kasih makanan yang lebih pedas buat Bang Hendy nanti.
5: Wow, tidak mempan ya. Nantinya itu kapan ya?
6: Bukan kapan Bang Hendy.
5: Ya Umi ya, mudah-mudahan Umi mendengar juga nih ya. Sarifahnya sudah mulai mau berbohong sama Bang Hendy-nya ya Umi ya. Dia betul gak Umi? Malam hari ini golek-golekan nih saat ini Umi. Enggak kan?
6: Enggak.
5: Enggak. Ayo.
6: Tidurnya nanti malam Bang Hendy.
5: Waduh, ini bahaya nih Sarifah. Jadi begadang terus ini pasti lagi galau enggak?
6: Iya emang galau dia lagi nih Bang.
5: Waduh galau Sarifah. Ayo mikirin siapa.
6: Karena Sarifah biar gak galau. Biar Sarifah gak galau dengar radio Pro 2 dan Pro 1 sama Bang Hendy dan Bang Reno.
5: Iya dong. Iya kan sudah pasti nanti lagu-lagunya kan gak jadi galau Sarifahnya kan. Jadi kalau kita putarkan lagu galau-galau, Sarifahnya mendengar juga makin galau dong. Betul enggak?
6: Iya dong, Bang Hendy ada karisma itu Bang Hendy.
5: Iya ada karisma ya. Waduh, enggak tahu juga Bang Hendy-nya ya. Halo, Assalamualaikum Rizna.
7: Waalaikumsalam Bang Hendy.
5: Apa kabarnya Rizna di kesempatan malam hari ini?
7: Gimana?
5: Apa kabarnya di kesempatan malam hari ini, Rizna?
7: Oh, alhamdulillah, kabar baik Bang.
5: Baik
7: Hendy.
5: Ya,
7: Bang, gimana sebaliknya?
5: Baik juga nih, sebagaimana yang diharapkan dari teman Pro 2 juga nih ya, untuk menemani di suasana malamnya ya. Iya, gimana untuk musik-musiknya yang udah kita hadirkan tadi gimana? Gak membuat galau kan seperti Syarifah kan? Iya kan?
7: Karena dia baru kenal satu orang Hindu, sayangnya aja nggak tahunya.
5: Iya.
7: Apa bang?
5: Dia galau itu kalau sering larut malam tidur itu pasti dia galau itu. Karena ada yang dipikirkannya, makanya larut malam dia tidurnya ya. Iya kan, Krishna kan?
7: Iya
5: Tapi kita nggak tahu nih.
7: Kemarin malam dan tiga bang tidur.
5: Jam tiga siapanya Krishna?
6: Ah, itu Krishna lebih parah lagi pada Syarifah bang Hendy.
5: Iya pasti kan ada sesuatu nggak tiap hari kan Krishna kan?
7: Nggak setiap hari. Cuman jam tiga tuh nggak tahu tiba-tiba nggak bisa tidur tapi mata tetap jam bang. Cuman kayak apa? Kayak orang sedih kayak gitu.
5: Kenapa? Biasanya apa yang dipikirkan kalau mau tidur itu malam-malam itu? Ayo. Ayo ini keduanya nih, Syarifah sama Krishna nih. Enggak ada, betul bohongnya.
7: Mami.
5: Iya, waduh. Jadi kedua, Krishna udah makan belum enggak nih malam hari ini?
7: Kalau dibilang galau ada sih, Bang.
5: Kenapa? Ayo. Ayo. Ya kan judulnya kan jangan galau malam-malam gitu ya kan? Kira-kira
7: iya,
5: apa
7: betul,
5: yang terselesaikan ini apa coba ayo sampaikan aja.
7: Rasa ingin ini bang,
5: apa?
7: Ingin menikmati makanan buatan orang tua sih.
5: Waduh, iya tentunya kalau buatan orang tua itu pasti kan melihat situasi dan kondisi ya kan. Dan juga melihat dari cuaca juga nih, ya kan? Kita nggak bisa paksakan. Ya insya Allah, mudah-mudahan para orang tua mendengarkan ya apa minat dari anak-anaknya ini ya. Tentunya kepingin masak apa sih yang khusus gitu ya? Jarang ini requestnya ini ya. Jadi kalau Bang Hendinya kalau kepingin makan masakan mamanya nggak ada lagi kecuali masakan istri ya kan?

0: obat Bang Hendy yang lebih pedas. Abis itu tambah minuman yang jahe lebih pedas lagi. Wah, aduh, nikmat buat
1: Bang Hendy. Kenapa Saripah itu sama Bang Hendy? Ayo, ada dendam apa Saripah sama Bang Hendy? Ayo, ayo, ayo. Ya Rizna kan? Jadi
0: dendamnya adalah apa ya?
1: Apa ya?
0: Ada deh.
1: Apa-apanya dong?
0: Di sana ikutan ya?
1: Iya.
0: Ada dong.
1: Jadi
0: ada deh.
1: Lagunya ini untuk keduanya apa nih? Enak abang putarkan nih supaya jangan galau malam-malam nih.
0: Bang Hendy, di situ ada hujan nggak Bang Hendy?
2: Gimana bang?
1: Lagunya apa nih Bang yang diputarkan nih buat Rizna?
0: Apa?
1: Buat Rizna lagunya. Buat Rizna enaknya lagu apa nih?
2: Ibu
1: apa?
2: Atau bunda?
1: Ibu ya. Coba Bang cari dulu nih ya. Waduh. Kita cari dulu nih. Ibu pekerja yang ada. Ibu pekerja ada, boleh? Ibu pekerja.
0: Boleh. Ya? Itu satu nih Bang Hendy.
1: Apa itu?
0: Lagunya kayak gini Bang Hendy. Ayah dengarkan.
1: Itu di pos satu.
0: Bang. Kalau dari Meli Guslo,
1: benar? Meli Guslo. Ini ayah dari Putri Aryani mau?
0: Boleh
1: ya untuk Saripah ya. Kalau Rizna dari Meli Guslo ya. Judulnya apa nih kira-kira nih?
0: Bunda.
1: Meli Guslo ya. Meli Guslo. Coba kita cari ini ya. Meli Guslo ada nggak ya? Gak ada kayaknya. Aduh.
0: Mudah-mudahan ada lah Bang Hendy.
1: Kita doakan aja ya. Meli Guslo ya. Ada enggak ya?
0: Harus ada deh Bang.
1: Harus ada ya.
0: Orang yang cantik. Jujur sendiri. Astagfirullahaladzim.
1: Yang ada cuma jangan pernah berubah sama menghitung hari. Mana yo? Judulnya jangan pernah berubah sama menghitung hari.
0: Jangan pernah berubah
1: ya. Oke, baik. Nanti akan Bang Hendy putarkan ya. Dari Meli Guslo, jangan pernah berubah. Dan dari Putri Aryani, ayah ya. Oke. Cucok.
0: Oke, Bang Hendy.
1: Cucok keduanya.
0: Mau salam-salam nih Bang Hendy.
1: Mau salam-salam pun boleh, tapi kalau salam tangan apa enggak sampai juga ya, enggak bisa ya. Kasihan deh lo.
0: Okay. Iya, maksudnya salam THR Bang Hendy.
1: Iya. Salam malam.
0: Salam tangan deh, salam THR Bang.
1: Iya, nanti itu.
0: Iya, itu ya boleh.
1: Enggak ada kalau salam THR.
0: Salam-salamnya buat Karisna. Semoga sehat selalu dan panjang umur.
1: Amin.
0: Ya, buat Bang Hendy selamat siaran sampai tuntas. Buat Abang Rena juga sehat selalu dan panjang umur. Selamat siarannya sampai tuntas.
1: Amin.
0: Juga. Salamnya buat semuanya deh tanpa kecuali dari Sabang sampai ke Merauke.
1: Oke. Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Hendy. Semangat Bang Hendy Barena yang ada di
1: sini. Semangat buat adik-adiknya ya, Saripah. Baik, terima kasih Rizna sama Saripah.
0: Sama-sama. Assalamualaikum Bang Hendy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hah? Halo Rizna. Gimana? Halo. Iya baik. Teman pro dua, teman terbaik kamu itu dia. Dua penelpon ada Rizna dan juga ada Saripah. Saatnya kita putarkan dua teman lagu yang telah di request. Selamat mengikuti. Tetap stay tune di 90,3 MHz. Teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu ya, sesaat lagi tentunya kita off, dan bagi Anda yang mau stay tune ya, tetap di RRD Digital, dan kita akan hadirkan musik-musik untuk menemani di suasana malam teman Pro 2, teman terbaik kamu.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Apakah itu influenza? Influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza: sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian. Tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

Banyak orang mengira asam lambung hanya disebabkan oleh makanan pedas, asam, atau pola makan yang tidak teratur. Faktanya, faktor psikologis seperti stres, cemas, dan overthinking juga bisa menjadi pemicu utama naiknya asam lambung loh. Hal ini dikarenakan stres dapat membuat sphincter esofagus bagian bawah menjadi kurang efektif, sehingga memungkinkan asam lambung naik ke kerongkongan, dan selain itu, stres juga dapat membuat otot mengalami ketegangan yang cukup lama. Dampaknya adalah membuat organ tertekan dan menaikkan asam. Untuk itu, yuk kurangi stres, buat pikiran kamu tenang, hindari rasa cemas yang berlebihan.

0: mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan

0: Budi. Oh, kok isap rokok lagi?
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Di dunia otomotif, panggilan Om mulai tenar sejak tahun 70 hingga 80-an pada kalangan klub mobil. Dasarnya adalah panggilan bagi seseorang yang usianya lebih tua, karena kalimat asalnya adalah old man atau lelaki tua, yang mereka singkat menjadi Om. Kemudian tersebar luas di klub-klub atau komunitas atau forum lainnya, sehingga siapapun mereka yang lebih tua maupun lebih muda akan terasa sangat akrab jika dipanggil dengan panggilan Om.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 3 FM. Lu dua mau abuh?

flu atau influenza? Tentu kita sedang mengenalnya dong. Tapi, tahukah kamu bahwa rata-rata orang berusia 75 tahun telah mengalami flu sebanyak 200 kali? Sedangkan pada anak-anak, risiko terkena virus flu sebanyak 4 hingga 8 kali dalam setahun. Sedangkan untuk orang dewasa, memiliki risiko terkena virus flu rata-rata 2 kali dalam setahun.

Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya, penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi Senin 5 Oktober 2025. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Selasa 6 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasti Jambu KW16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program dua sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

tadabur ayat supaya bisa healing perasaan kita yang sedang terluka. Healing tentang beban kita. Gimana cara biar kita tuh, kalau bahasa terapis tuh, rilis beban, masalah, curhat-curhat supaya rilis gitu kan, rilis curhat. Oke, itu salah satu metode. Terus apa metode lain untuk kita rilis atau kita bisa healing dengan ayat-ayat Al-Quran? Tadabur. Jadi ada tafakkur, ada tadabur, ada terapi. Islam itu banyak banget hal-hal yang bagus, tapi tidak ada yang lebih indah dan lebih tepat dan lebih efektif daripada terapi dengan tadabur Al-Quran. Bukan hanya baca, tapi tadabur Al-Quran. Menghayati, memahami pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Makanya ketika Nabi punya masalah, obatnya Al-Quran. Itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebutnya wasyifa'un lima fis sudur. Dia itu obat, penyembuh, bahkan bukan obat. Kalau obat itu dawa, kalau syifa penyembuh. Dawa belum tentu sembuh, bisa sembuh bisa enggak. Tapi kalau syifa ya udah pasti sembuh. Maka Allah menyebutkan Al-Quran itu sebagai bukan dawa, tapi disebutkan sebagai syifa'un lima fis sudur, obat hati, obat jiwa, obat mental. Walaupun banyak ulama menganggap bahwa dia juga bisa menjadi obat fisik, dan saya percaya itu. Tetapi yang lebih dahsyat lagi adalah dia memang obat mental. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai syifa, healing? Ayat-ayatnya gimana cara kita mentadaburinya? Semua ayat sama, cuman yang membedakan satu dengan yang lain fadilahnya. Tapi semua sama, sama-sama istimewa. Jadi gak boleh ada satupun ayat yang kita anggap gak penting. Alif lam mim, apa pentingnya ya? Nun, Kof, Sod, satu huruf doang. Enggak, biasa aja. Sehingga kita ngerasa membaca ayat itu enggak terlalu istimewa. Sama, satu huruf pun itu istimewa di Al-Quran. Kan kata Nabi, satu huruf seperti 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Nun, udah aja, alhamdulillah udah ngaji, 10 kebaikan loh itu. Tapi kalau udah tahu 10 kebaikan, ngapain satu huruf? Udah aja wal qalami wa ma yasturun, lanjut dong. Udah tahu tuh 10 kebaikan cuma satu huruf, sayang banget ya kan ada waktu. Dan ketika membacanya, jangan target saya harus cari waktu yang tepat nih buat baca Quran biar khatam satu juz. Jangan cari waktu yang tepat, susah. Lama-lama sampai malam akhirnya enggak kebaca. Asal ada waktu baca aja dulu, dapat setengah halaman, dapat dua baris, dapat satu baris, pokoknya baca aja dulu. Jadi tadabur, cara untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai syifa, tadabur. Bagaimana dulu Nabi, sahabat, orang-orang solih mentadaburi Al-Quran? Yang pertama adalah mereka membaca Al-Quran secara tematik, supaya kita dapat sesuai dengan problem kita, masalah kita, hajar kita. Tematik. Lagi ada masalah apa kita? Karena ayat Al-Quran turun kepada Nabi pun secara tematik, secara kontekstual. Apa yang dialami Nabi, itulah ayatnya. Al-Quran tidak turun sekaligus kepada Nabi, turun sekaligusnya itu di Lauhul Mahfuz. Lalu sampai kepada Nabi berangsur-angsur selama 23 tahun. Kenapa berangsur-angsur Ustaz? Dan kenapa enggak urut? Turunnya yang pertama adalah Al-Fatihah dan Al-Alaq. Kenapa sekarang Al-Fatihah lalu Al-Baqarah? Kenapa enggak Al-Fatihah, Al-Alaq, kemudian surat apa lagi yang berurutan sesuai dengan urutan turun? Kenapa kok dibalik-balik, kok diacak-acak? Karena Al-Quran turun itu secara tematik, teman-teman. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena dia tidak turun untuk sekedar dibaca. Dia turun untuk ditadaburi supaya jadi solusi, petunjuk dalam hidup. Petunjuk apa? Petunjuk terhadap masalah yang lagi dihadapin. Dan kita gak akan dapat petunjuk kalau gak ngerti kan. Coba baca petunjuk penggunaan obat. Bahasanya bahasa bahasa Thailand misalnya. Banyak cup-cupnya. Susah kan kita? Gimana, berapa hari sekali? Kayaknya 5 kali sehari deh. Padahal cuma 2 kali sehari. Gak bisa dapat petunjuk karena gak ngerti.
Maka supaya kita bisa tadabur, kita pahami. Nah, memahami apa? Sesuai dengan tema. Kita boleh aja, bagus banget malah baca Al-Quran secara berurutan, tapi itu target baca ya, target tilawah, bukan target tadabur. Tadabur beda sama tilawah. Tilawah tetap, dia gak usah diganggu-gugat, udah segitu aja. Satu hari satu juz, setengah juz, dua bulan sekali khatam, sebulan sekali khatam, itu lanjut aja udah. Karena itu memang target membaca. Tapi target tadabur beda sama target membaca. Bikin dua target. Kalau tadabur memang gak panjang-panjang dan gak berurutan, tematik. Kita mau lagi masalah apa sih? Gimana kita cari temanya Ustadz? Satu, bisa nyari ke Simbah. Mbah Google, ayat tentang, klik, keluar. Buat kita yang mungkin kita sama nih dengan saya, masih sama-sama belajar, paling gampang tadi, nanya aja ke Google, pakai aja indeks. Atau cara yang lebih, ini kalau mau, saya beberapa kali nyoba soalnya, kalau mau, bukan ngetes ya, kalau mau agak sedikit lebih apa ya, seru nih, agak lebih seru. Tapi kalau belum berhasil jangan salahin saya ya. Kalau agak lebih seru nih, saya suka gini, pegang Quran, lagi ada masalah nih, bismillah, ayatnya pas, wah ini seru banget nih. Bisa kayak gitu juga metodenya. Jadi kayak minta dibimbing sama Allah aja gitu. Tapi kadang-kadang dapat ayatnya tuh gak sesuai tema saya Ustaz, kata kita. Padahal kata Allah, ini yang kamu butuhin tuh ini nih. Bisa gitu juga, dengan syarat membukanya pakai bismillah. Bukan membuka yang itu ya Allah ya, yang itu ya. Jangan maksa. Allah lebih tahu, bismillah. Buka ayatnya tentang makanan. Oh mungkin kita masalahnya emang masalah berat badan mungkin, atau masalah mubazir mungkin, sehingga merembet kemana-mana, Allahu alam. Tapi kalau mau lebih jelas, ya udah cari pakai yang tadi, dapat ayatnya secara tematik.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jalan Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik.
1: Meninggal teman-teman sekalian sampai setetes air yang sudah Allah takdirkan menjadi rezeki kita akan sampai kepada kita. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak akan meninggal satu jiwa sampai rezeki terakhirnya tersempurnakan. Pasti akan sampai kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam kehidupan ini ada suka dan duka. Tidak semuanya adanya suka. Baik, sebenarnya yang pertama harus difahami itu beberapa poin ya. Kalau rezeki itu sudah tercatat, ikhwah dan akhwat sekalian. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, seharusnya setiap muslim itu fokus memikirkan bagaimana hubungan terbaik terjadi antara dia sama Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjalankan tugas dengan baik dan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya dan maksimal, serta tidak usah terlalu banyak fokus memikirkan masalah rezeki dan ajal, karena keduanya hanya butuh ikhtiar yang sederhana saja. Untuk mendapatkan rezeki hanya butuh ikhtiar sedikit atau berusaha. Begitu juga dengan kematian, butuh persiapan, karena dua-duanya sudah dijamin dari sebelum penciptaan alam semesta ini. Dari statement beliau ini sebenarnya yang sangat menarik adalah bagaimana bukan kita tidak boleh ikhtiar dalam masalah rezeki. Kita boleh bekerja, tetapi jangan lupa kalau semua itu sudah tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tak usah ragu dengan rezeki. Makanya Hasan Basri rahimahullah mengatakan, aku selalu senang dan tenang karena dua hal. Tentu ada beberapa asar yang lain disebutkan beberapa hal oleh beliau. Tapi saya fokus coba ke dua hal dan beliau mengatakan, karena yang pertama rezekiku sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Dan yang kedua adalah ajalku sudah ditentukan, maka aku akan selalu sibukkan untuk beramal. Dalam riwayat lain, antara lain beliau mengatakan, sesungguhnya ya, aku akan dihisab oleh Allah dan dipertanyakan tentang amalku dan tidak mungkin akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibuk dengan amal-amalku. Jadi yang pertama, yakinlah rezeki itu ada. Mau bagaimanapun pasar, harga naik, harga turun, rezeki kita sudah dicatatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan meninggal teman-teman sekalian sampai setetes air yang sudah Allah takdirkan menjadi rezeki kita akan sampai kepada kita. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak akan meninggal satu jiwa sampai rezeki terakhirnya tersempurnakan. Pasti akan sampai kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam kehidupan ini ada suka dan duka. Tidak semuanya adanya suka. Kita memang akan ada nikmat supaya kita bersyukur, ada cobaan supaya kita bersabar. Cobaan macam-macam. Ada orang cobaan di dirinya dengan penyakit, ada orang cobaan dari orang sekitarnya, pasangan hidupnya, mertuanya, orang tuanya, kerabatnya, iparnya, dan seterusnya. Ada orang mungkin cobaannya dengan teman-teman terdekatnya. Dan sekian banyak contoh-contoh dalam masa ini dari kehidupan Nabi SAW dan seterusnya. Semua orang akan diuji. Ada juga ujian masyarakat dari pemimpinnya, ada ujian pemimpin dari masyarakatnya. Maka hal-hal yang seperti ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita bersabar. Bagaimana caranya bersabar? Menerima dulu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah ujian sambil kita ikhtiar. Kita coba luruskan kalau itu memang salah, kalau ada kezaliman. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kezaliman ini diangkat. Sebagaimana sabda Nabi SAW? Dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seandainya kalian dikaruniai oleh Allah pemimpin yang zalim, maka apa yang kalian diberikan, ambillah. Yang kalian belum diberikan, maka mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya waktu itu sangat dekat. Maksudnya, ajal masing-masing sangat dekat. Kezaliman itu tidak akan bertahan seterusnya. Gitu kan? Kalau keputusan itu memang adalah adil, karena memang harus dinaikkan harga pasar, karena keadaan memang, misalnya seluruh dunia sedang ditimpa permasalahan, atau negara itu sedang ditimpa permasalahan, sedang naik harga, maka itu dibiarkan. Memang itu keputusan yang bukan cuma kita sendiri. Kezaliman itu di saat kita secara individu tidak mendapatkan hak kita. Tapi kalau merata, semua orang bisa merasakan, karena memang itu kebijakan yang dianggap adil, maka itu adalah hal yang dibolehkan dalam syariat. Di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudaraku seiman, pernah terjadi kenaikan harga pasar. Lalu datanglah beberapa orang sahabat dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, hadis yang sahih. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, harga pasar lagi naik. Tolong tentukan harga buat kami." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak." Dalam riwayat lain, "Biarkanlah." Kemudian datang orang kedua mengatakan hal yang sama. Nabi SAW mengatakan, biarkanlah. Karena sesungguhnya penentu harga, penentu rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini banyak sekali ulama menanggapi statement Nabi SAW. Kenapa beliau sebagai pemerintah tidak menentukan harga dan membiarkan pasar? Karena beliau tahu tentang kondisi di masa itu. Maka kita di sini teman-teman sekalian bersabar. Kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar dari permasalahan ini. Mungkin di saat kita berada di posisi para pemimpin, mungkin kita akan mengambil kebijakan seperti itu atau lebih. Kita tidak pernah tahu. Yang penting, alhamdulillah, kita dikuatkan dengan poin pertama, rezeki kita ada, akan sampai kepada kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak perlu khawatir dengan masalah ini. Tapi tetap tadi saya bilang di poin selanjutnya, bersabar. Artinya sabar itu terima keputusan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ujian, tapi sambil ikhtiar. Yang suaranya bisa sampai, di saat ini memang adalah kezaliman, disampaikan. Seperti dari sabda Nabi SAW, apa yang kalian diberikan, ambillah. Yang kalian belum diberikan, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Ketahuilah, waktu itu sangat dekat. Kan begitu. Kalau keputusan itu adil, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah berikan solusi dari permasalahan buat negara misalnya, ya, atau keadaan yang sedang ada, supaya bisa kembali normal dan seterusnya. Caranya supaya kita bisa mengetahui tentang kondisi dan keadaan nikmat Allah yang ada kepada kita, walaupun sebenarnya ujian sedang ada. Coba perhatikan orang yang lebih berat dari kita. Coba perhatikan kondisi orang yang lebih berat daripada kita. Jangan sampai teman-teman kita hanya sakit flu saja, kita sudah menganggap seperti sudah terjadi kiamat. Padahal di sekitar kita ada orang yang flu dan demam. Kalaupun kita flu dengan demam, ada orang flu, demam dan rematik. Ada orang stroke. Ada orang yang sekarang di masa ini, saya terus mengikuti keadaan teman-teman kita di Gaza, mereka makan rumput, gak ada makanan. Rumput, mereka cabut rumput, mereka makan. Sisa-sisa makanan yang sudah tidak layak dimakan, makanan-makanan hewan, mereka ambil. Karena tidak bisa lagi hidup. Seseorang anak muda di sana sekarang mengirim sebuah cuplikan, dia meminum air dari bekas, maaf saya bahasakan WC. Air-air dari saluran pembuangan, mereka tidak bisa lagi punya air. Tapi dia dengan mengatakan, alhamdulillah, tidak ada air lagi, saya mati kalau tidak minum. Tetapi saya merasakan air ini seperti air yang suci dan air yang sehat, karena saya tidak punya yang lainnya. Anak kecil, sudah enggak ada lagi orang tuanya. Terpaksa tidur di jalan, musim dingin sekarang. Di Palestina beberapa wilayah turun salju. Lihat keadaan mereka, teman-teman. Kita cuma sekedar misalnya ada sedikit harga naik, tapi antum masih bisa makan. Termasuk di negara kita, Masya Allah, Tabarakallah. Artinya dengan adapun yang naik, bukan saya membela kalaupun ini ada keputusan zalim. Saya tidak katakan juga itu zalim, tetapi kita bisa melihat dengan kacamata yang berbeda tentang kondisi dan keadaan orang lain. Terlalu banyak orang yang lebih besar ujian daripada kita. Sampai hari ini, di beberapa negara di Afrika, setiap hari itu bisa dikatakan ribuan orang meninggal dunia karena kelaparan. Karena penyakit, mereka tidak ada obat. Mereka tidak punya pakaian dan segala macam hal. Kita Masya Allah bisa beli pakaian, masih ada pekerjaan. Cuma mungkin ada perubahan harga di barang. Kita coba ikhlaskan menerima keputusan Allah. Kemudian kita coba ikhtiar tadi saya bilang. Kalau itu zalim, minta sama Allah diberikan solusinya. Bukan supaya dibalaskan, tidak. Bagi supaya Allah berikan jalan keluar. Kalau itu adil, Allah juga memberikan pahala orang yang sudah berijtihad dan tetap mengembalikan kenormalan. Jadi coba lihat teman-teman keadaan-keadaan seperti ini, ya, supaya kita bisa sadar ternyata ada orang yang lebih berat daripada kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau sedang memuncak ujian Allah kepada kalian, ada musibah, ingatlah musibahku. Karena musibahku itu akan meringankan musibah kalian. Musibah apa yang berat, lebih berat teman-teman sekalian di masa daripada Nabi SAW? Beliau orang terpercaya Mekah, tokoh masyarakat, jalur nasabnya jalur yang paling mulia, orang yang paling sempurna secara fisik, sangat tampan. Sebagian ulama ada yang mengatakan Nabi SAW lebih tampan daripada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf punya sepertiga ketampanan dunia. Beliau terkenal, begitu jadi Nabi didustakan oleh kaumnya sendiri. Dimulai dengan pamannya Abu Lahab. Waktu Nabi SAW kumpulin orang untuk menyampaikan agama Allah, Abu Lahab yang pertama mengatakan, tabban lak ya Muhammad, kecelakaan buat kamu. Ali hadza jama'tana, apakah karena ini kau kumpulkan kami? Disuruh orang-orang bubar. Waktu Nabi SAW ingin berdakwah ke kota Taif, dalam beberapa asar disebutkan, yang menyusul ke kota Taif untuk menyampaikan masyarakat Taif dan tokoh masyarakat untuk menolak dakwah Nabi SAW, itu Abu Lahab, paman beliau sendiri. Dan seterusnya, waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, yang menjual dan mengambil rumah Nabi SAW, yaitu rumah Khadijah, termasuk rumah besar di Mekah, itu sepupunya sendiri, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Dan seterusnya, cukup banyak ujian. Kemudian di masa hidup beliau meninggal istrinya, dan dari 7 orang anak yang Allah SWT karuniakan, 6 orang anak beliau meninggal di masa hidupnya. Jadi cuma satu saja yang hidup di masa hidup Nabi SAW. 3 anak laki-lakinya, Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim meninggal di masa hidup beliau. 3-3 anak laki-laki. Kemudian dari 4 anak perempuannya, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Zainab meninggal di masa hidup beliau. Kemudian tersisa Fatimah. Setahun setelah Nabi SAW meninggal, baru beliau meninggal radhiyallahu anhu majma'in. Ini ujian yang berat. Gitu kan? Ujian yang berat. Bagaimana beliau sudah jadi raja, jadi nabi di Madinah, masih ada kaum munafikin yang menghina-hina beliau. Terlalu banyak contoh kalau kita ingin cari. Nabi SAW juga sakit, disakiti juga oleh orang lain. Jadi jangan kita berpikir teman-teman hidup ini, walaupun kita sudah berusaha maksimal menjadi orang baik, lalu tidak ada yang memusuhi kita. Enggak mungkin. Itu mengkhayal. Sehebat apapun antum menjaga tutur kata antum, sikap antum, pasti ada saja orang yang mencari permasalahan. Itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Kan gitu. Saya pernah berbagi cerita kan. Saya kadang-kadang kalau lagi ingin melunakkan hati lebih jauh, ingin menambah keimanan, seringkali saya dengar tilawah imam-imam Masjid Haram. Satu waktu saya pernah dengar Syekh Abdullah Juhani, Dr. Abdullah Juhani, suaranya sangat bagus Masya Allah menurut saya. Kemudian saya dengarkan sholat subuh beliau, indah sekali. Mungkin sekitar 20 menit dari 2 rakaat itu, disatukan rakaat pertama sama rakaat kedua bacaannya. Maksudnya sholat itu, saya dengar rakaat pertama, rakaat kedua, setelah selesai, Masya Allah bagus sekali bacaannya. Tilawahnya juga enak didengar. Kebetulan juga Allah amanah.

0: Ya, kita bersabar untuk bisa menerima. Ciptakan juga sifat emosi ataupun apa, dan dia itu adalah Allah. Kita bisa minta kepada Allah SWT untuk melunakkan dia dan menjadi penyebab hidayahnya. Kan begitu. Memang sudah begitu sunnatullah. Jadi fahami ini memang ada satu sistem yang sudah terjadi. Maka kita tinggal kalau ada nikmat bersyukur, ada cobaan kita bersabar. Ya, Allahu a'lam. Ya.
1: 90,3 FM. Radio Melabuh, teman terbaik kamu.
2: Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati, apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita.

Dalam surat 11 Hud ayat 15-16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hidup di dunia ini ada segolongan manusia yang menghendaki kehidupan duniawi dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa diikuti dengan ibadah kepada Allah, dan sama sekali tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Mereka itu diberi oleh Allah harta yang melimpah di dunia hingga menjadi orang paling sombong. Sungguh, mereka tidak pernah berpikir bahwa kekayaan duniawinya tidak akan kekal. Ia akan ditinggal pergi atau akan hancur lenyap. Ketika itu, mereka akan kembali ke akhirat tanpa bekal sedikit pun, dan mereka akan sengsara abadi di kehidupan hakiki nanti.

Berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Kita kerap menyaksikan betapa banyak pengadilan di dunia ini yang melukai nurani masyarakat. Orang yang tak bersalah bisa tiba-tiba menjadi pesakitan karena konspirasi penguasa yang tak sejalan dengan pendapatnya. Namun, orang yang seharusnya menerima hukuman dapat dengan mudah menghindar dari jerat hukum karena kesaksian dan permainan kata pengacara yang menjadi pembelanya. Pengadilan dunia memang sebuah panggung yang bisa jadi hanya berisi sebuah episode sandiwara. Kesaksian orang dapat dibeli dan ketukan palu keadilan dapat tergadai atas nama nikmat dunia yang bernama harta, tahta, dan wanita. Namun, ada sebuah pengadilan yang para saksinya tak dapat dibeli dan hakimnya tak dapat disuap. Pada masa itulah, setiap manusia menerima ganjaran sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dunia. Sesungguhnya, di akhirat nanti, segala anggota tersebut akan memberi kesaksian atas apa yang telah dikerjakannya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, pada hari kami kunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka memberitahu kami, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan.

0: kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, "Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: anak-anak, ada tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang sangat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Ki Hajar Dewantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Helm kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengernya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.